0: quiere ne.
1: Karik va oim, ekipa trabajadores va hunda, se ya zudamos inam faluk sirene be, la ya kabiti ya timoloiste especial y hemobisi.
0: How espera ba futuro amimos y hana plano verane para tu oinsa mak bele halau asankar dari ne ba oina fatin, tamba irene pela primera vez ne ve mak acontece ba ia trabajadores usi ba hunda, tanto malay australiano nomos ami timoroa ne ve mak servicio ne ba. Ami koko suporta na fatin ba amine forsa ba buat nebe makam iya me be hau espera katak ba oi na fatin hau rasi kau se mantei na fatin amine grup ira ne paro insa be la rei liba futuru para ina ferik sira ne ina faluk sira ne sira deserve duni sira sa iha duni sira senti duni para bahira ita ansa ofrece para ina faluk tambah lai hanesan ina faluk lai ya emai dan nebe mak belhela hos sebelah zuda sira hobo cerne hotu sira layak bit o layak forsa para atu halo netik buat rumah besar ni ah mebe ho o hazuru susi amaselu ko hazuru susi itani hamutu kotu antau ho espera kata ba oin ami mos se hanoi na fatin hanoi na fatin ami ni asa un karrer ne para mbela harelu tanga filofalia fatin selu ke timor ya timor leste la rantomak nomos bele hare ia fatin be duni ma kafitaru i la espera ami dalaru ma bele mai faltan ya mobisi la dun hatene be au hafiar katak baia futuro ne ami ni plan se ba oin na fatin atunu ne bele azuri na falu ko as familia de bem vulnerável tep teves precisa tulum no ajuda husia maselu
1: o insa hoit bot sir ni viazen hostil mai to mobis li u basu ko maula kari ka sor obstáculo roma
0: sim asor obstáculo ne bem bot tep teves bahira kono me arranca saiu sidilia sama i hene anesan tristi tamba ho situação covid-19 ne bem ka agora dau ka acontece ele ia mundial tamba ne global na antau bahira kono hakat saya sedili proses suatu halau agia de marsa nomos banhira ho karta serne hotu i depois ho dalan tam fenda ki rai halai buat cerne hotu antau ami hasor obstakus bot mabe ho obstakus hirak ne hotu ami simu ami fom bot tamba ho obstakus hirane mak bele fo pelazaran ansa bele fo motivação ba ami para o insama kami bele to azurus fo bele fo asang ne bema ia amni fuan larang razik tambi dane mayusi amni fuan maske ho obstaklus oi mebe ami obstaklus hirak ne ami taute bakotu ho kontenti ho amna sana fatin pala bere mai hare direita itenia populasaun o tenia pai mai avo sira ne bema ke tanga fitadu susi desastre ne tanga ne maske sin ia dune obstaklus mebe ami senti kata saya ini sebagai suatu pelajaran atau suatu tantangan ni dapat kami parametu bela fortilitan banyak ia futuru nebe mai.
1: Hanya sah fon saya, orang saya itu buat ni hari ko napa disaster nebe fon yang kontesel iba.
0: Bahau senti trist tebes banyak itu kono hari badili nomor sare mai ia mobisi mo, ia mobisi raya lain nebe mak oh duni fansa hamate familia toma senti trist tebes. Senti trist tebes hari badan eh. Mos dili ho mota nebe maktung halos si dari dili niya sai ti hanesan be to kolega balo nebe makam lahamu tu kagora dadaw uma mos be tama i depois haurasi mos uma be tama hotu mebe senti tristi tambi dan disaster naturais antau lisang ida ba ita para oinsa ita halo prevene para loron selu kansa disaster naturais mas ke disaster naturais ni telah espera mebe buat ni ini naturais tang oin sama kita hal prevene ide ne mak anisan sama i foho teng serare para ai mus talabel tesiar biru i lisu i talabel soer biru para oin sa kari to tempo serai halai kari kan sebuat ai sir ni ni akar bele kar meti na fatin rai per to kondu ye udang bo gane ansa udang bo tani bot sirne disaster ne sirane mak bele satan ba populasan ba ita povne nebe hau ansa tu fo hau ni idea de ita prevene par hodi tesi ai sirne hobot ansa soil issue ten seria fatin hobot sirne hotu para hodi prevene bedalang ne pernia halai los i no mos rai halai ne ni ai sirne bele satan netik pernia la bele fotan erosan ho ansa stak ansa tersumbat dia ya kanal sirne per bebel haleliu ne
1: antes termine hakar khusu atu ita khusi kela mensazan roma behitani komunidad.